0: FM Anu Paha, FM Anu Hatrai Tak Cuma Ada, Net FM.
1: Udah hatai minari dah hatai dan.
2: Mereka tamah visteri dan ona patere.
3: Kalau kalau kau dah.